0: basna nyatu genya jaben basna sheri
1: ashiri Elio Kafaru wa Avantis Garden Karatina
0: ashiri kambanya na
1: pamoja hadi tamati
0: ashiri
1: asante sana
0: ashiri makamos. Hey!

0: Jina Omusula ni very popular. Wale jamali ojiwa na mwanahabari. Mwanahabari akamuuliza jina lake. Na maka muuliza,
1: na jina hautaki? Naitwa Omusula.
0: Ilipia jina lake Katela Maisi Omusula.